0: بالعالمين. أدي سنتوا. Mia me ha alongado hasta un montón de chibibituba, ni si de estatua, propiala. Te hizo de aquí, vale, son posibilidades. Para la que no se quedó ahora, para la que no se quedó mal de mi vida. Mia me ha alongado hasta un montón de chibibituba, ni que el salal, ni que el bed, ni que el sam, ni que el fin, te hizo de aquí, ni que se quedó. Cuando me daré a mi figuri, cuando estuvo el padre de mi figuri, mia me ha alongado hasta un montón de chibibituba, Yulis cai cai level, al cai cai Yulis cahar al makyulis, agian zaman yip. Wajib lah al khair ini jihati, asyik waktu yang ini akhati. Yang nalar kita cuci pun, al yip pun uba. Sejuru membantu kita yip, jadi kita semua tak cuci itu uba. Yang nalar, dah segal betul ini, dah sehari ini, ada lah kerja. Kita yang ini setan yang beli ini, bawa ke ini kulla ma ahuli. Yang nalar yang buru magdi. Naharan, naharan, kamu bilik di macam mana tu bilik tua, terlihat lu macam apa? Mujahan hari mana, amina, ukur bilik si kasihkan amina. Yang nalar kita semua hulun bilik tua, ini hulun bilik hulu, dua kami, kita bilik, kita ni hayal, raw, ini hulu. Yang nalar, gawat lama, waktu jengai waktu, aksam jengai aksam, tiba semua tu bilik. Waktu kalan ha, saya tu bilik ni. Nor warahmatan bilang sih, ni anak kita sekolah sini ada cibir tuwa, muka dia lebay sangat, keluar, ajar mereka bawa ini, sudah amu tu dia mahal. Waktu liman barang tu dia harrafi, waktu liman amarah tu dia jadi, ni anak kita jadi terbawa orang mesra, terbawa kami jadi cibir, muka sini ada cibir tuwa, cinta kari ini, ni anak kita jadi terbawa orang pelin sih, masa tu hendak jadi, kita bagi, terbawa lah.
1: สิ่งบัตรนี้จะเป็นสิ่งบัตรนี้จะมีหิมะหาหุ่มหลาบินาเอเฮลเลฟีจิสับเรตัสตลาเนี่ยนาเรนซิมจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิ
0: waxaat jële ko ci xasile di ñu wax matlabul fawqain ma di nga xamal ne Serigne Touba ak ni mu xëncee dëkk bi ak moom mun a def xasile googu mooy ni mu si dee bëgg si dëkk bi lépp wax na ko ci xasile googu te it wax na kewaat la woon ne ni mu ko si dundee mu ne ko ko yàlla defare kon ak sant yàlla rek a ma wax ak xam na dëkk bi ak wormaal dëkk bi te xam ne moom rek la noonu.

change our vision. Let me do something else. I'm going to rent. What I'm taking? We will like to make a modern center in the jungle. Lolo, we will let you do better. Yang yang saya mahu dengan sekali dengan sendirian dengan dunia akan mencari diri yang lebih baik juga bermaksud sekali dia tampil dengan kalau ada itu lalu semua kena saya jadi itu beli yang jangan hidup tak sama mana dah ada mana yang lain sih dia lagi sibuk dengan jasa ni semua dia juga bermaksud anda yang lain bermaksud ni sudah ada mana itu bukan baik mana yang bukan baik. Nah, ini bagaimana dia?